Hajyaga kiza ku isoko yukuri gihe cy'isa imwe minota 15 nakumenyesheje ko gukurikira ibimenyesheje bica ku isamiriza gakiza ku isoko yukuri ndagutumye rero gukurikira ibimenyesheje muri kanakanya.

Mwandanya gukurikira isamirizi y'agakiza ku isoko y'ukuri. Reka ndabashimire bakunzi mwese muduteze amatwi mu biganiro bitandukanye byagiye biraca ku isamirizi y'agakiza ku isoko y'ukuri. Mwe Imana akomeze kubahezegira. Nshimire cyane mwebwe mwese mutiramenye natwe. Reka nshimire n'abadufashije mu gushikiriza ibiganiro bitandukanye. Twavuga nka Jacques Nitegeka mu kiganiro Ubyumva Gute, nabo bari bafatanije. Mwe Imana akomeze kubahezegira. Mwandanya gukurikira rero izi ndirimbo zitandukanye gushika igice isaha zitatu n'igice. Aho rero mushe mukurikira ikiganiro dutahure ivyanditswe. Nisamirize agakiza ku isoko y'ukuri. Akaririmbo abakurambere ka Chorale d'Anjou kabandanye kabanezera.

0: Wifuza kumenya no kumviriza indirimbo ziryoshye zicuraranzwe neza mu majambo meza no mu gahogo k'abaririmbyi b'iwacu i Burundi.
1: Kaze mu kiganiro indirimbo z'iwacu n'ama